0: Siamo le Gisconai su Mactai, Rinchka Tushkanchi, Radio La Voz en la 88.5 FM, Kanguna Radio, 88.5 FM, Pactamunchimi, Karankuchuma, 88.5. Ya, Sumakle, Gisconai, Sumakle, Kanguna, Skatiungichi, Karankuchupi, ñaña que con mando pacta mosha samba yashka shamushkangichi ñam napi teripech ña churikuna ukta yaya mama ukupichina sawalles ña chiri kuchuwa chura shaka ña chiri lo pichuna ya kishka ayukunaria y mis chuales tiangmi ña karana mi kunawara yarka y pacta monoshka ña kuna kamona vacacion leshkamanda yana pashkamanda washchar peguna chagrama tarabashka tiranum. Kamu lihat cawa, lihat cawan buat si merik. Yang sama sekali cina kira pisin cara cagra, pichana, susun, cuk ma pichau pihak cuk banyak kewi nya pasang. Nah pichara pisin, yang kasih katimu dah kasih kau nasi nabi ubi cuci pichici ayam mara. Yang kita ada sama nuska karo cagra manda. Sama nangga, sama nangga dah kasih kau nasi jauh. Ketinggawa, kai programasiun 88.5. FM. Nasi nampak kepurama lagi sekian alia katunci. Ringi cisha.
1: Reduksi total, ayuda.
0: Nya saya guna si mukta kalpana sekian pichka saile pichka chunga chuk sinilia 5 de la tarde con 51 minutos. Katunci ringi cisha.